0: apa ni? Tahniah, anda telah terpilih dan memenangi hadiah wang sebanyak $10,000. Sila hubungi nombor telefon. Wah, alhamdulillah. Kaya mendadak ku ni. Baik, ku telefon dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, Puan.
0: Benarkah ni yang aku ada memenangi hadiah $10,000 ah?
1: Ya, Puan. Tahniah. Puan telah memenangi wang sebanyak RM10,000 bagi cabutan nombor telefon bertuah. Tahniah sekali lagi, Puan.
0: Alhamdulillah. Okey, macam mana tu ah untuk klaim hadiah tu?
1: Baiklah. Begini, Puan. Untuk mendapatkan hadiah wang tersebut, Puan perlu untuk memberi maklumat peribadi Puan sebelum mendapat kesemua wang itu. Puan juga dimestikan untuk membayar yuran bagi tuntutan hadiah terlebih dahulu.
0: Eh, ada yuran juga. Bah, mana saja. Janji lepasan ni aku kaya. Macam mana tu pembayarannya?
1: Puan perlu bank in ke bank akaun kami yang akan kami berikan melalui mesej selepas ini.
0: Okey. Eh, katanya patang tadi kan bank in duit aku. Tapi indah jua ada-adanya aku cek sampai malam ini. Aku telefon-telefon indah jua akan angkat. Astagfirullahalazim. Kena tipu ku kah? Rugi eh. Bukan pulang untung ni. Aduh.
2: Orang ramai adalah diingatkan untuk tidak terpedaya dengan hadiah wang yang dijanjikan oleh pihak pelaku sindiket penipuan scam. Jika anda mendapati sebarang pesanan atau panggilan telefon yang mencurigakan, sila hubungi 993 atau laporkan sendiri ke pihak polis yang

8:18 menit malam waktu negara Brunei Darussalam. Kita bersama kembali menerusi hiburan Simfoni Harmoni untuk siaran Isnin 2 Jumadil Awal 1448 Hijrah 12 Oktober 2026 Masih. Terima kasih rakan kita Ima bersama Auda di awal pertemuan Simfoni Harmoni 6 hingga 8 malam tadi. Saya Zul kembali meneruskan hiburan sehingga pukul 10:30 menit malam. Masih lagi berada di dalam ruangan Simfoni Harmoni. Mudah-mudahan semuanya berada di dalam keadaan sihat walafiat. Terima kasih semuanya kerana masih lagi setia bersama dan memberikan perhatian kepada kami. 94.197 FM, Inspirasi Keluarga Bahagia, Stesen Keluarga dan Sukan Auda. Siaran kami juga dapat diikuti menerusi penstriman di atas talian, menerusi aplikasi penstriman RTB Go. Jadi malam ini Simfoni Harmoni 8:30 minit malam kita aktifkan kembali ruangan WhatsApp Harmoni FM untuk kita menerima masuk ya ucapan-ucapan tahniah dan juga hari jadi untuk hari ini sahaja 12 Oktober 2026. Mungkin ada yang tidak sempat untuk bersama di sebelah pagi tadi, jadi peluang Auda malam ini untuk mengantarkan sekali lagi ucapan dan akan kita bacakan dan tunaikan secara ke udara sehingga pukul 10 malam sebelum kita kembalikan siaran ini ke studio Jumdi 1 untuk mengikuti siaran berita 10 malam ya. Dari ruangan WhatsApp

0377 233 3941. Hantarkan ucapan habis kita. Saya akan membukakan nanti ruangan untuk kehantaran sehingga pukul 9.30 minit malam. Dan seperti biasa rutin kita Isnin malam Selasa 9 malam nanti kita akan beralih ke segmen Sehati Sejiwa, mendengarkan lagu-lagu paduan suara, lagu-lagu duet untuk ruangan masa 60 minit ke depannya nanti sehingga pukul 10 malam.

Apa khabar rakan pendengar kita? Yati Hamid sedang mendengarkan Harmoni FM sambil makan malam bersama suami tersayang. Apa khabar Dennis dan anak-anak yang lainnya? Nah, terhibur katanya mendengarkan lagu daripada Fauziah Latif, Setia Kukorbankan. Selamat beristirahat kita ucapkan ya. Buat Yati, Dennis dan juga anak-anak yang bersama menikmati makan malam pada saat ini. Dan juga kita disapa oleh rakan pendengar kita yang berada di Gadong, cuaca baik pada masa ini dan dikirimkan satu pantun ya. Buah bau dari pulau seberang, buahnya banyak tidak terbilang. Orang yang jauh lagi dikenang, orang yang dekat pula disayang. Itulah indahnya hubungan sesama insan ini. Jangan jadikan jarak sebagai penghalang.

untuk mengingati ya. Dan kedekatan pula menjadi ruang untuk kita mencurahkan rasa kasih sayang kita. Walaupun di mana berada, jangan lupa bertanya khabar, berkirim salam ataupun menitipkan doa. Kerana yang paling bermakna bukan sejauh mana jarak kita ya, tetapi seikhlas manakah kita terhadap mereka. Terima kasih hai dengan pantun dan info keadaan cuaca di Gadong tadi. Baik pada ketika ini, dan Hasni rakan pendengar kita di Kudang juga sempat masuk ke ruang WhatsApp kita. Santai-santai mendengarkan Harmoni FM baru sahaja selesai menikmati makan malam ya. Sekarang sedang santai-santai menikmati minuman panas. Terima kasih Hasni dengan info keadaan cuacanya dan berkongsi kegiatannya untuk malam ini. Nordika Shwarina, ada juga bersama malam ini. Apa khabar? Kaifa haluka? Alhamdulillah, saya sihat ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Nordika Shwarina juga berada di dalam keadaan sihat, tenang-tenang malam ini. Mungkin hari ini merupakan hari pemula untuk ke minggu yang baru. Mudah-mudahan urusan habis kita tidak kira lah. Urusan rumah tangga, urusan peribadi ataupun urusan di tempat kerja, semuanya berjalan dengan lancar ya. Jadi melambangkan permulaan minggu yang baik. Mudah-mudahan hari-hari berikutnya dalam minggu ini sehingga ke penghujungnya juga semuanya dalam keadaan yang sempurna, teratur dan sistematik ya. Ini daripada Nordika Shwarina. Baik, dalam sedikit masa saja lagi, selepas lagu ini akan kita mula bacakan ucapan yang masuk ke ruangan WhatsApp Harmoni FM. Dengarkan dulu lagu ini daripada kumpulan Vagrant, Kerana Takdir. Yang memandu, hati-hati selalu dalam perjalanan kita menuju ke kompleks penyiaran RTB Sungai Akar ini tadi. Hujan mulai turun ya. Hujan barai-barainya orang Brunei. Jadi apapun keadaan cuaca, hati-hati dalam pemanduan. Kita mendoakan semoga semuanya berada dalam keadaan yang selamat tiba ke tempat yang dituju malam ini.

kerana takdir sebuah lagu daripada kumpulan Vagrant. Baiklah, tiba masanya untuk kita bacakan ucapan yang pertama masuk ke ruangan WhatsApp kita malam ini. Selamat hari jadi ditujukan buat Mas Niyazni Fazliana binti Abdullah yang ke-27 tahun hari ini 12 Oktober 2026. Doa kami sekeluarga, ya Allah, muliakan ia dan keluarganya. Lapangkan hatinya, bahagiakanlah ia dengan keluarganya, luaskan rezekinya seluas lautan yang Engkau ciptakan, mudahkan segala urusannya, kabulkanlah doanya, panjangkanlah umurnya lagi berkat, sihatkanlah tubuh badannya, jauh daripada segala penyakit, fitnah, prasangka keji dan berkata-kata kasar dan mungkar, taat kepada orang tua dan ibu bapa, mudah-mudahan jauh daripada penyakit, bala dan juga musibah, berjaya dalam pekerjaan dan semoga cemerlang hidupnya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan amalannya diterima dan jadikan ia sebagai penghuni syurga. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, ini doa dan ucapan buat Mas Niyazni Fazlina binti Abdullah yang ke-27 tahun hari ini, datang daripada kawanmu. Tidak disertakan nama, namun disebutkan di sini kawanmu hamba Allah, ya, menunjukkan buat rakannya Mas Niyazni Fazliana binti Abdullah yang memperingati ulang tahunnya yang ke-27 tahun. Terima kasih kepada rakan-rakan pendengar Azmi di Kuala Belait. Dan kita ada juga Mamadilah di Skim Tanah Kuning Raya Jati Kampung Mumbang bersama pada malam ini dan juga Hajah Bibi. Baiklah, kita dengarkan sebuah lagu Inggeris pula. 9 malam nanti kita akan mendengarkan lagu-lagu paduan suara menerusi segmen Sehati Sejiwa. You and-

Apa kabar Mami Cikgu Sandy yang berada di Alai Jami Kampung Luagan Duduk Tudong? Di Luagan Duduk Tudong, buminya dibasahi dengan turunan hujan malam ini ya. Hujan barai-barai, syukur katanya menolong menyiram bunga di sekeliling rumah Alai Jami di Kampung Luagan Duduk Tudong ya. Jadi malam ini Mami Cikgu Sandy ada satu perkongsian yang saya rasakan cukup menarik. Tapi di samping itu beliau terhibur juga dengan lagu-lagu yang telah pun kita kualkan untuk malam ini. Sambil-sambil mendengarkan Harmoni FM, sambil-sambil mengait selimut untuk cucu, mengait. Ini membuatkan saya terfikir dan sempat juga kita membuat sedikit kajian. Apa maksud Cikgu Sandy dengan perkataan mengait itu tadi? Rupanya yang dimaksudkan dengan aktiviti mengait itu ialah knitting ya. Mungkin anda dalam kalangan peminat-peminat Harmoni FM juga mahir dalam mengait ini ya, ataupun knitting. Jadi dikongsikan juga gambar di sini mengait selimut untuk cucu yang terdiri daripada 4 warna yang berbeza, dibuatkan berjalur-jalur. Memang nampak sungguh kemas dan cantik ya. Mungkin ini dapat dijadikan hadiah untuk cucu nanti pakai tidur cikgu ya. Apapun kepada yang berkarya malam ini, tidak kiralah mengaitkah, knittingkah, mungkin ini bukan sekadar hobi sahaja untuk mengisi masa terluang, malah boleh menjadi terapi juga ya untuk menenangkan fikiran kita ni, kerana setiap jahitan itu memerlukan kesabaran, ketelitian dan juga kreativiti kita ni sendiri ya. Jadi seronok apabila saya melihat tadi hasil tangan daripada Mami Cikgu Sandy. Dan pastinya memberikan kepuasan lah kepada Mami sendiri untuk menghasilkan sesuatu yang cantik dan berguna. Kepuasannya memang sukar digambarkan ya. Jadi kalau ada masa terluang, kenapa tidak ya untuk kita terus mencuba. Kalau tidak pernah pun, apa salahnya untuk mencuba sambil merehatkan minda, dapat juga menghasilkan sesuatu yang istimewa untuk orang tersayang ya. Kata orang Brunei, menambah di sini nya cikgu Mami Sandy, orang Brunei mengait sama dengan merinda. Sesuatu yang baru dapat kita pelajari dan berkongsi ilmu pada malam ini ya. Terima kasih Mami Cikgu Sandy dengan aktiviti mengaitnya pada malam ini. Baiklah, ada satu ucapan di sini yang ingin kita tunaikan juga. Ini sana helwah dan selamat hari jadi. A very happy birthday to dearest cousin and sister Aisyatul Alisah binti Haji Ali Asgar dengan iringan doa. Ya Allah,

Muliakan ia, lapangkan hatinya, bahagiakan ia dengan keluarganya. Semoga rezekinya luas seluas lautan yang engkau ciptakan. Urusannya dipermudahkan, doa-doanya dikabulkan. Umurnya panjang dan berkat, tubuh badannya sihat. Jauh daripada penyakit bahaya, fitnah, prasangka keji dan kemungkaran. Jauh daripada musibah, mudah-mudahan amalannya diterima. Dan jadikan ia dan keluarga sebagai penghuni syurga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, ini buat Aisyatul Alisah binti Haji Ali Asgar. Hari ini memperingati ulang tahunnya. Menerima ucapan dan doa daripada Haji Yusran dan isteri serta anak-anak yang berada di kampung Kapok Muara. Ya, untuk Aisyatul Aliyah binti Haji Ali Asgar yang memperingati ulang tahunnya. Terima kasih yang sudah bersama kita pada malam ini. Masih lagi kita bukakan ya talian WhatsApp Harmony FM di 8333941. Saya bukakan ruangan ini untuk anda mengantarkan ucapan sehingga pukul 9.30 minit malam. Dan ada juga rakan-rakan yang memberi respon mengenai aktiviti mengait tadi. Memang boleh dikategorikan dalam aktiviti menyulam juga ya. Ini daripada Ajah Bibi dan menambah jua Mami Cikgu Cindy, menyulam boleh jua dipanggil sebagai menyulam. Memang betul, memang tempat yang penting hasilnya cukup memuaskan. Ya, walaupun mengambil masa sedikit, ia memerlukan fokus yang luar biasa. Yang penting kita ni happy, kita ni tenang melihat hasil tangan kita ni sendiri. Apatah lagi ia sebagai buah tangan ataupun hadiah kepada orang yang tersayang, khususnya buat Mami Cikgu Cindy, selimut untuk cucunya. Lama kita tidak mendengarkan lagu ini. Sebuah lagu ceria daripada Francisca Pites, Si Kunang-Kunang. Kalau saya tidak silap, lagu ini diterbitkan di tahun 1986. Betulkan kalau salah ya. 8.51 minit malam waktu Brunei yang menikmati makan malam. Selamat menikmati makan malam. Mudah-mudahan kesatuan audah dengan keluarga ataupun rakan-rakan menikmati rezeki bersama-sama. Terus mengelakkan hubungan silaturahim antara bis kita.

النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan ia juga yang menyempitkan baginya. Dan apa sahaja yang kamu dermakan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.